0: kok beda, Bu?
1: Iya, Pak. Itu somannya, Pak.
0: Soman? Dua? Konsentrat?
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru. Jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus, toh, Bu?
1: Ya, pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes, toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Motivasi GFM. Tidak ada jaminan kesuksesan, namun tidak mencobanya adalah jaminan kegagalan. Motivasi dari Bill Clinton. Persembahan Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: siap sih.
1: Udah yuk.
0: Matikan dulu dong lampunya.
1: Udahlah, biarin aja.
0: Yailah, hemat listrik dong.
1: Kan mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rockin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

Gampang. Ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.
2: Wow.

0: Flash News.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten mengimbau masyarakat pesisir di daerah tersebut mewaspadai peningkatan erupsi Gunung Anak Krakatau guna menjaga keselamatan dari dampak peristiwa tersebut. Berdasarkan pemantauan, situasi pesisir pantai Pandeglang relatif aman, sedangkan masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh peningkatan erupsi Gunung Anak Krakatau.

0: program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersinergi dengan Polresta Banyuwangi memperketat pengawasan terhadap Biro Perjalanan Ibadah. Langkah ini diambil menyusul adanya kasus penipuan travel umroh fiktif yang mengakibatkan belasan jemaah gagal berangkat meski telah melunasi seluruh biaya. Bupati Banyuwangi Ibu Fistiandani mengingatkan masyarakat agar bersikap kritis terhadap paket umroh dengan harga yang murah dan tidak masuk akal. Menurutnya, rekam jejak agensi dan rekomendasi resmi dari pemerintah harus menjadi acuan utama sebelum melakukan transaksi. Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi Kompol Lanang Teguh Pambudi mengungkapkan bahwa dari hasil penelusuran kepolisian, saat ini terdapat 44 biro travel umroh dan haji yang beroperasi di Banyuwangi. Namun hanya 9 diantaranya yang terdaftar resmi di Kementerian Haji dan Umroh Banyuwangi.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Situbondo membentuk sekaligus melantik kepengurusan cabang olahraga cabor Persatuan Ski Air dan Wakeboard Indonesia PSAWI. Ketua Harian KONI Situbondo Nusa Aldera mengaku pembentukan pengurus cabang Pengca PSAWI Situbondo dilakukan melalui musyawarah cabang Muscap. Fatul Bari terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi. Menurut Nusa Aldera, Situbondo punya potensi besar untuk mengembangkan olahraga ski air dan wakeboard. Selain punya garis pantai yang mendukung, perlengkapan untuk cabang olahraga ini sudah siap.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Jumlah peserta aktif program keluarga berencana atau KABI di Kota Batu terus mengalami penurunan. Data menunjukkan jumlah akseptor aktif turun dari 26.194 orang pada Januari 2025 menjadi 25.231 peserta pada Maret 2026. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah Kota Batu menargetkan penambahan 1.497 akseptor KABI baru sepanjang 2026. Upaya ini dilakukan melalui penguatan layanan KB di fasilitas kesehatan serta peningkatan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang agar angka kepesertaan KB kembali meningkat dan program pengendalian penduduk dapat berjalan lebih optimal.
4: Dari Solo, Davin TR Radio Solo mengabarkan.

0: Dan aparat Satreskrim Polresta Solo memburu pelaku yang diduga menelantarkan bayi perempuan di toilet kereta api Sancaka 84B relasi Yogyakarta-Surabaya Gubeng. Polisi menyisir rekaman CCTV hingga manifest penumpang untuk mengungkap identitas orang yang meninggalkan bayi tersebut. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu kemarin saat seorang penumpang melaporkan adanya bayi perempuan di toilet kereta eksekutif 3 saat kereta masih dalam perjalanan. Sesampainya di stasiun Solo Balapan, bayi pun segera dievakuasi. Polisi juga mengajak masyarakat yang mengetahui informasi terkait kasus tersebut agar segera melapor.
1: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nipun simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening bang tanduran kumbian ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane mbah, kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lho niki mbah.
1: Wah, ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu. Biar anak kita juga besiang seperti ibunya ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Saya Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Henry dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: jam 8 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Peringkat Setia Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G Satriwan Salim mengecam dugaan kasus korupsi seragam sekolah dan menyeret Bupati Langkat Syah Afandin. Satrian menilai kasus tersebut yang merugikan para orang tua siswa di tengah tingginya biaya pendidikan. Dia mengamini korupsi masih menjadi momok dalam tata kelola pendidikan nasional. Banyak kepala daerah yang memanfaatkan anggaran pendidikan sebagai celah untuk korupsi. Satriwan mendorong KPK dan Kejaksaan Agung terus mengawasi proyek pengadaan di sektor pendidikan dan meminta orang tua siswa tak segan melaporkannya. Pihaknya mendesak aparat penegak hukum menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasanya kayak sing langsung cespleng gitu.
3: Belum hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesuatu yang cari langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah.

0: Motivasi GFM. Salah satu penemuan terbesar umat manusia adalah mereka bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya mereka tidak sangka bisa melakukannya. Motivasi dari Henry Ford, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.
1: Udah siap sih?
2: Udah yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
2: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
2: Kan mamah yang bayar.
3: Kamu tahu gak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasanya kayak sing langsung cespleng gitu.
3: Belum hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesuai nengjari langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Flash News.
1: Sejumlah rumah mengalami kebakaran di Jalan Palmerah Utara 3 RT 15 RW 8 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kota Jakarta Barat Minggu 5 Juli malam. Berdasar keterangan salah satu warga di lokasi, kebakaran dimulai dari salah satu rumah. Api kemudian menyebar cepat dan membesar hingga menghanguskan sekitar 5 rumah semi permanen.

Pendengar setia, sekarang sudah ada pupuk ribos. Pupuk ribos adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk atau biofertilizer, pembenah tanah, dan biopestisida. Biofungsi dalamnya untuk meningkatkan pertumbuhan, kesuburan, dan melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Ada dua jenis ribos, pendengar sia, warna hijau untuk sayuran dan buah, dan jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, kemudian mengaktifkan tanah, dan juga dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai tanaman seperti padi.

0: padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Produk ribos ini pendengarnya ramah lingkungan dan berkelanjutan, dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan juga pestisida kimia, serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Anda bisa mendapatkan ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau, atau Anda bisa dapatkan di Radio GFM Jalan Bina Jaya nomor 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun.
1: 93,8 GFM Madiun.
0: Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Wawasan Pagi untuk sesi yang pertama edisi hari ini di hari Senin 6 Juli 2026. Dari Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, saya Dia pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Dimineața.
1: Disiarkan serentak di 87 Radio Anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Menurut data UNICEF tahun 2021, sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah. Data ini diperkuat oleh hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas BPS bulan Maret 2024 yang menyebutkan ada sekitar 15,9 juta anak di Indonesia mengalami fenomena fatherless. Dari jumlah tersebut, 4,4 juta anak hidup tanpa ayah secara fisik, sementara 11,5 juta anak memiliki ayah yang terlalu sibuk bekerja, lebih dari 60 jam per minggu, sehingga jarang berinteraksi dengan anak. Angka ini sontak cukup menjadi bahan perbincangan publik di media sosial. Pakar Big Data dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Irwan Dwi Arianto menjelaskan bahwa fenomena fatherless perlu dilihat berdasarkan berbagai indikator.
3: Saya melihat fatherless bukan lagi isu senyap di ruang keluarga. Fatherless sudah berubah menjadi bahasa publik untuk menamai luka, kemarahan, kehilangan, bahkan saling tuduh dalam keluarga Indonesia. Temuan riset kami menunjukkan bahwa percakapan fatherless menguat pada 2025 dan terus hidup hingga Juni 2026 ini. Hal ini menunjukkan bahwa percakapan tentang fatherless terus berkembang dan bergerak. TikTok memperlihatkan daya ledak paling emosional, karena 105 unggahan relevan saja menjangkau sekitar 33,9 juta tayangan. Sedangkan YouTube memperlihatkan 303 video relevan dengan lebih dari 3,4 juta tayangan. Namun, saya perlu hati-hati. Data media sosial tidak membuktikan bahwa angka keluarga fatherless pasti meningkat secara statistik. Data ini membuktikan sesuatu yang tidak kalah penting, yaitu kesadaran publik tentang fatherless sedang meledak. Jadi fatherless hari ini bukan semata krisis ayah. Ini krisis consciousness pengasuhan keluarga. Ayah, ibu, anak, pekerjaan, ekonomi, patriarki, sekolah, agama, media sosial, dan negara ikut membentuk apakah fungsi ayah hadir atau hilang dalam keluarga.
2: Menurut Irwan, riset data di dunia maya dapat membantu membaca pola dan faktor yang memengaruhi keterlibatan ayah dalam keluarga.
3: Mendengar masyarakat digital melalui analisis komunikasi big data media sosial, faktor paling kuat bukan sekadar perceraian atau ayah pergi dari rumah. Faktor paling kuat adalah ketidakhadiran emosional. Faktor kedua adalah patriarki. Ini temuan yang cukup penting. Patriarki membuat laki-laki merasa cukup menjadi mesin nafkah. Patriarki juga membuat perempuan memikul kerja emosional dan pengasuhan sendirian. Anak akhirnya menjadi pihak yang paling kehilangan. Faktor ketiga adalah tekanan kerja dan ekonomi. Banyak percakapan menunjukkan ayah yang bekerja keras, tetapi akhirnya kehilangan waktu bersama anak. Di sini ada paradoks keluarga modern. Faktor keempat adalah media sosial itu sendiri. Media sosial bukan hanya tempat orang bercerita. Media sosial

0: atau olok-olok. Ini berbahaya karena luka anak bisa berubah menjadi identitas yang dipermalukan.
1: Sementara itu, dari sisi psikologi, konselor psikologi di Surabaya, Heri Budi Laksana, menyebutkan tiga jenis fatherless yang dialami oleh anak-anak.
2: Jadi kalau kita ngomong fatherless itu sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Perannya itu nggak kelihatan. Ada tiga jenis fatherless ya. Ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. Kemudian yang secara emosional, itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak, karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Jadi kehilangan sosok kepemimpinannya.
1: Heri Budi Laksana lantas menjelaskan, fenomena fatherless ini tentu akan berdampak pada tumbuh kembang perilaku anak.
2: Karena ayah ini kan memang adalah simbol kepemimpinan, leadership. Jadi anak itu tidak akan mampu mempelajari keteladanan. Anak saat tumbuh kembangnya itu tidak bisa mempelajari yang namanya bagaimana mengendalikan diri terhadap situasi lingkungan. Dia menjadi semau sendiri. Atau mungkin bahkan secara ekstrim dia juga akan terjebak pada perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma, karena tidak ada yang mengarahkan. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak, biasanya mencari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless ini.
1: Data terbaru Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga menyampaikan bahwa hasil pendataan keluarga tahun 2025 menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak di Indonesia atau 25,8% mengalami fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini turut menjadi perhatian, seperti yang dituturkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Jawa Timur, Sodikin.
3: Jadi peran orang tua sangat penting untuk menjadi sumber informasi dan ruang aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Sayangnya tidak semua orang tua, terutama ayah, terlibat dalam pengasuhan sehingga anak mengalami fatherless. Jadi fatherless ini di Jawa Timur berdasarkan dari olahan data pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2025, di Jawa Timur itu sebanyak 20%. Kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Banyak ada program-program nasional, program prioritas dari Kemendikbangga BKKBN, ada Gerakan Ayah Teladan Indonesia, Aprogati. Dan melalui Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini, BKKBN berupaya untuk mengatasi dan mencegah fenomena di Indonesia. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia, khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
1: Melalui Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang dikampanyekan di Hari Keluarga Nasional pekan lalu, BKKBN mendorong para ayah untuk lebih aktif hadir dalam kehidupan anak. Kata Sodikin, gerakan ini bisa dimulai dari hal kecil, semisal mengantar anak ke sekolah atau ayah meluangkan waktu mengambil rapor.
3: Mungkin para ayah yang saat ini mungkin belum bisa mengantarkan anaknya ke sekolah, minimal di hari pertama masuk sekolah bisa mengantar putra-putrinya ke sekolah. Juga ada gerakan ayah mengambil rapor. Ini sudah ada surat edarannya, tujuannya adalah agar para ayah yang bekerja bisa mendapatkan dispensasi, mendapatkan izin dari pimpinan, dari perusahaan, dari perkantoran, agar bisa mengantar anaknya ke sekolah atau mengambil rapor, dan nanti kembali lagi kerja untuk aktivitas berikutnya. BKKBN mengharapkan kerjasama dari segenap masyarakat, para ayah agar dapat menjadi garda terdepan, melindungi dan menjauhkan anak dari perilaku berisiko. Besar harapan kami, komitmen kita bersama-sama dengan dukungan segenap masyarakat dapat meningkatkan ketahanan keluarga hingga membentuk masyarakat yang bahagia dan berdaya saing di era digital ini.
1: Tingginya angka fatherless ini menjadi momentum untuk kembali mengingatkan bahwa membangun keluarga bukan hanya tentang tinggal

0: dalam satu rumah, karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang sekedar ada, tetapi ayah yang hadir dalam setiap proses kehidupannya. Ayah wajib hadir.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh

hati menuntun pada kekuatan, bukan kelemahan. Mengakui kesalahan dan melakukan perubahan atas kesalahan adalah bentuk tertinggi dari penghormatan pada diri sendiri. Motivasi dari John McCloy, sembahan dari Radio GAPA Madiun, selalu setia bersama.

0: siap, Sis.
1: Udah, yuk. Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Tak ilah, hemat listrik dong.
0: Kan Mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

93.8 GFM selalu setia bersama. Selamat pagi barengnya setia. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Senang sekali ya, langsung dari studio Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Saya Sinta yang tugas temani Anda di program Wawasan GFM edisi awal pekan 6 Juli 2026. Saya sudah siapkan ya update info wilayah Madiun Raya, dan kita bareng Suara Surabaya di menit ke 9.30 dan 11.30 untuk informasi wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah bersama puluhan radio jaringan. Dan pagi ini Anda juga tetap bisa manfaatkan fasilitas langsung WhatsApp di 08.999.938 untuk sharing informasi seputar kepadatan lalu lintas, Kamtipmas, dan juga cuaca. Dan sekalian scroll, Anda juga bisa share, like, follow Facebook, Instagram, dan TikTok @radiogfm. Dan siaran GFM selain bisa didengerin di 93,8 MHz, kami juga live streaming di gfm-madiun.com, live TikTok, Gmedia, dan unduh aplikasi Radio Garden.

informasi berikutnya, peringat setia, kita ke wilayah Madiun. Pemerintah Kabupaten Madiun terus memutar otak menyiasati porsi anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD agar lebih berpihak pada pembangunan sektor publik. Salah satu fokus utamanya adalah menekan persentase belanja pegawai agar tidak melebihi batas maksimal 30% pada tahun 2027. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Madiun, Hadi Sutikno, mengungkapkan saat ini porsi belanja pegawai di Kabupaten Madiun masih berada di angka kisaran 33%. Setidaknya ada 3 skema strategis yang tengah disiapkan demi mencapai target pada tahun 2027. Yang pertama, Pemkab berharap adanya peningkatan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang secara otomatis akan menyeimbangkan porsi belanja pegawai dalam struktur APBD. Langkah yang kedua, melakukan kalkulasi berkala terhadap jumlah ASN atau aparatur sipil negara yang memasuki masa pensiun pada periode 2026 hingga 2027. Dan masih dari wilayah Madiun, pendengar setia, PT Kereta Api Indonesia KAI Daop 7 Madiun mencatat telah melayani angkutan barang hingga mencapai 14.376 ton di sepanjang semester 1 tahun 2026. Disampaikan Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari, jumlah angkutan barang dengan total sebanyak 14.300 ton menunjukkan kinerja positif di sektor angkutan barang pada semester pertama di tahun 2026 yang diprogramkan atau ditargetkan hanya sebesar 1.360 ton barang. Pihaknya merinci, tren positif sangat dipengaruhi adanya angkutan motor gratis atau motis pada masa angkutan lebaran 2026. Tohari juga

0: Jelaskan lebih lanjut bahwa capaian kinerja angkutan barang KAI Daup 7 Madiun juga dipengaruhi adanya angkutan parcel one night service sebesar 7.100-an ton serta barang hantaran paket BHP sebesar 5.900-an ton. Dan update informasi lainnya pendengar setia masih terus kami hadirkan di program Wawasan GFM. Dan Sinta ingatkan bahwa siaran GFM selain bisa didengerin di 93,8 MHz, kami juga live streaming di gfm-madiun.com, live TikTok, akun G Media dan aplikasi Radio Garden.
1: Eh, Bu, lama ya enggak ketemu. Gimana kabarnya?
2: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
1: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
2: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
1: Iya, Bu. Biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
2: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
3: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Go! Untak Surabaya, achieve your dreams with us.
4: Baik, sedulur tani, kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
5: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
4: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
6: Kalau saya itu juga judek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
5: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
4: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
7: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Rosid Romansyah membawa kabar pertama dari Radio Jember. Perkara dugaan korupsi kegiatan Sosperda DPRD Jember memasuki babak tuntutan. Di Pengadilan Tipikor Surabaya, mantan Wakil Ketua DPRD Jember, Dedi Dwi Setiawan, dituntut 6 tahun 6 bulan penjara, denda Rp300 juta, serta membayar uang pengganti Rp698 juta. 4 terdakwa lainnya juga dituntut hukuman penjara, yakni Yohanita Komariah 5 tahun 6 bulan, Ansori 4 tahun 6 bulan, Rudi Andrianus Ridhena 5 tahun, dan Sugeng Raharjo 6 tahun, disertai denda serta uang pengganti bagi terdakwa tertentu. Kasus ini terkait dugaan proyek fiktif dan penggelembungan anggaran pengadaan makanan dan minuman dalam kegiatan Sosperda DPRD Jember tahun anggaran 2023 dan 2024. Sidang selanjutnya akan memasuki agenda pembelaan atau pledoi dari para terdakwa.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang Dandung Zulharyanto menyampaikan masih ada ratusan rumah di Kota Malang yang tergolong tidak layak huni. Menurutnya, total rumah yang tergolong tidak layak huni di Kota Malang jumlahnya mencapai 850 rumah. Dandung menjelaskan di tahun 2026 ini, pemerintah Kota Malang akan mengalokasikan bantuan perbaikan untuk 50 rumah melalui dana APBD. Nantinya total anggaran yang disiapkan Rp1 miliar, jadi setiap penerima akan memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta.
3: Selanjutnya, kabar dari GFM Madiun, saya Widi Yuliana. Melimpahnya stok dan pasokan membuat harga daging ayam potong di pasar besar Kota Madiun mengalami penurunan dalam hampir sepekan terakhir. Harga yang sebelumnya berkisar Rp37.000 hingga Rp38.000 per kilogram, kini turun menjadi sekitar Rp30.000 per kilogram. Melimpahnya stok tersebut diduga karena berhentinya sementara program makan bergizi gratis MBG selama masa libur sekolah. Salah seorang pedagang daging ayam di pasar besar Kota Madiun, Eva Wiji, mengatakan penurunan harga tidak hanya terjadi pada daging ayam potong, tetapi juga ayam hidup. Harga ayam hidup yang sebelumnya sekitar Rp24.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp20.000 per kilogram. Pedagang berharap kondisi harga tersebut tetap stabil sehingga dapat mendongkrak daya beli masyarakat.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Pemkot Surabaya menyiapkan pembangunan mini bozem di kawasan exit tol Margomulyo Tandes untuk mengurangi genangan. Proyek ini dilakukan bersama operator jalan tol dan sejumlah pemangku kepentingan. Adi Gunita, Kabid Drainase DSDABM Surabaya bilang, penanganan banjir butuh perbaikan saluran dari hulu hingga ke hilir. Selain membangun konektivitas saluran dan meningkatkan kapasitas rumah pompa Balong 2, mini bozem di lahan PT Marga Bumi akan difungsikan sebagai tampung dengan sementara air hujan agar tidak meluap ke badan jalan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Update informasi berikutnya pendengar setia, kita ke wilayah Magetan. Satreskoba Polres Magetan menangani 23 perkara narkotika dan obat berbahaya selama semester pertama tahun 2026 yang dinilai sangat meresahkan karena menyasar anak muda. Satuan Reserse Narkoba Polres Magetan merinci ada 13 kasus yang merupakan perkara peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan 10 kasus lainnya merupakan perkara peredaran dan penyalahgunaan obat keras berbahaya. Disampaikan oleh Kapolres Magetan AKBP Raden Eri Bangun Prakasa, di jumlah perkara tergolong meningkat jika dibandingkan dengan penanganan pada periode yang sama tahun lalu 2025 yang mencapai sekitar 14 kasus. Pendengar setia, pihak jajaran Polres Magetan sangat memberikan perhatian serius, terlebih peredarannya menyasar para anak muda. Satuan Res Narkoba Polres Magetan mencatat mayoritas pengguna narkoba dan obat keras berbahaya berasal dari kalangan remaja dan usia produktif. Dan menurutnya dua pendekatan penting dalam penanganan narkoba yang marak di daerah Magetan yaitu pemberantasan dan pencegahan. Masih dari wilayah Magetan pendengar setia, ini kan masih dalam masa libur sekolah begitu ya. Data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan memberikan diskon 50% tiket masuk di sejumlah tempat wisata yang dikelola oleh Pemda, baik pelajar SD hingga SMA selama masa libur sekolah. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Disperbud Kabupaten Magetan Yosef Cahyo Wibawanto menyebutkan bahwa program ini berlaku dari tanggal 1 sampai 11 Juli. Jadi masih terus berlangsung pendengar setia ya. Diskon 50% tiket masuk di tempat wisata wilayah Magetan. Menurutnya potongan harga tiket masuk diberikan khusus kepada pelajar yang bersekolah di Kabupaten Magetan dengan menunjukkan kartu pelajar saat membeli tiket. Dan program ini merupakan hasil kolaborasi antara Disparbud sebagai pengelola Telaga Sarangan dan Telaga Wahyu dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan DTPPHP selaku pengelola kebun refugia. Dengan mengintegrasikan sejumlah destinasi, Pemkab Magetan berharap perputaran ekonomi dari pariwisata tetap berada di wilayah Kabupaten Magetan.
1: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyWita.

0: bantu rockcasting harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online, tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online, tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan Salut Al-Istiqomah Poncol Magetan. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.

Update informasi berikutnya kita ke Ponorogo. PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita menghimbau seluruh aparatur sipil negara ASN di Ponorogo membeli telur lokal milik peternak Ponorogo. Gerakan ini dilakukan untuk membantu penyerapan telur lokal seiring anjloknya harga telur di pasaran. Bupati Lisdiarita juga menjelaskan gerakan ASN membeli telur lokal sebagai bentuk stimulan stok telur yang menumpuk kemungkinan karena dampak program MBG ditiadakan selama libur sekolah. Pemerintah daerah berupaya hadir membantu kesulitan peternak, salah satunya dengan menggerakkan ASN membantu penyerapan termasuk mengadakan bazar. Dan dia juga tidak menampik harga telur di Ponorogo mengalami penurunan yang cukup tajam. Bahkan harga di kandang saat ini hanya sekitar Rp19.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Saya yakin kondisi ini juga sama ya di berbagai daerah termasuk juga Madiun, Kota Kabupaten, Magetan dan juga Ngawi. Update informasi lainnya masih terus kami hadirkan di program Wawasan GFM.

0: jam 10 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Sejumlah rumah mengalami kebakaran di Jalan Palmerah Utara 3 RT 15 RW 8 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat pada Minggu 5 Juli malam. Berdasarkan keterangan salah satu warga di lokasi, Raffi, kebakaran dimulai dari salah satu rumah. Api kemudian menyebar cepat dan membesar hingga menghanguskan sekitar 5 rumah semi permanen. Raffi juga menyebut api muncul dari kompor yang ditinggal menyala. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gulkarmat Kota Jakarta Barat, Saiful Kahwi, menjelaskan pihaknya sudah mengirim 13 unit mobil damkar dengan 65 personil untuk memadamkan kebakaran tersebut. Setelah berjibaku selama sekitar 1 jam, mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, petugas akhirnya berhasil mengendalikan dan memadamkan kobaran api sehingga tidak meluas ke bangunan lain.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

hati menuntun pada kekuatan, bukan kelemahan. Mengakui kesalahan dan melakukan perubahan atas kesalahan adalah bentuk tertinggi dari penghormatan pada diri sendiri. Motivasi dari John McCloy, sembahan dari Radio Giapa Madiun, selalu setia bersama.

Selamat pagi yang baru gabung di 93.8 GFM, selalu setia bersama. Dan siaran GFM selain bisa didengerin melalui saluran MHz ya, Anda juga bisa langsung klik di website gfmdesmadiun.com. Sekalian juga Anda bisa update informasi yang diakses atau diliput oleh jurnalis GFM. Dan kami juga hadir live TikTok di akun Gmedia dan juga bisa unduh aplikasi Radio Garden. Di jam 10 sampai 11 saya Sinta enggak sendiri karena terus bersama dengan PT Soman Indonesia. Peringat ya, saat ini Soman sudah rilis produk terbaru namanya Soman 2 Konsentrat. Inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat unik, kombinasi dari 18 herbal buah, 14 herbal sayur, 7 herbal rempah pilihan. Kalau di total ada 39 bahan aktif pilihan. Soman 2 konsentrat dengan teknologi pemekatan membuat senyawanya aktif, gampang diserap dalam tubuh dan langsung terdistribusi ke jaringan sel dengan efek yang maksimal. Dengan dikonsumsi secara teratur, ini meningkatkan imun tubuh, menurunkan risiko diabetes dan hipertensi, juga bisa mendukung jantung sehat, tekanan darah lebih stabil. Karena ekstraksi dari buah sayur rempah, jadi secara klinis tanpa efek samping kimia. Anda bisa dapatkan, pendengar setia, produk Soman 2 konsentrat di apotek terdekat yang ready stock.

rupiah dengan harga Rp275.000. Atau juga bisa pesan lewat WA di nomor 08113282333. Seman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

0: waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Soman ya Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600

seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah, akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah, ketika soman datang, ya, soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran soman? Kita tahu soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini soman konsentrat, soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah, soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal soman, itu bagaimana soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: Flash News.
1: Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta membongkar jaringan narkotika internasional yang memproduksi dan mengedarkan vape THC ganja secara ilegal di wilayah Bali. Pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan dua laporan polisi yang berawal dari penangkapan seorang warga negara Amerika Serikat inisial BSM di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 13 April lalu.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
0: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman 2 konsentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh, Bu?
1: Ya pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Ya, pendengar setia Soma 2 konsentrat inovasi terbaru industri herbal, formulanya unik ya. Digabung dari 18 herbal buah, 14 herbal sayur, 7 herbal rempah pilihan. Kalau di total ada 39 bahan aktif pilihan. Dengan konsumsi secara teratur, pendengar setia bisa membantu menurunkan risiko diabetes dan hipertensi, mendukung jantung sehat, tekanan darah lebih stabil, dan karena ekstraksi buah sayur rempah, teruji klinis tanpa efek samping kimia. Anda bisa dapatkan produk Soman 2 konsentrat di apotek terdekat ya, dengan harga Rp275.000, atau juga bisa telepon WA di nomor 08113282333. Dan karena teknologi pemekatan ini membuat senyawanya aktif, gampang terurai menjadi partikel sederhana, gampang diserap dalam tubuh, dan langsung terdistribusi ke jaringan sel dengan efek yang maksimal. Jadi sekali lagi pendengar setia, Anda bisa dapatkan ya Soman 2 konsentrat di apotek yang ready stock, atau juga bisa pesan lewat WA di nomor 08113282333. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10 setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool.

0: jam 11 siang di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Anggota Komisi 4 Bidang Kehutanan DPR Johan Rosihan meminta KPK segera mendalami dugaan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ikut menerima amplop dari Bupati Kuantan Sangingi Kwan Sing Suhardiman Ambi yang kini menjadi tersangka kasus dugaan suap jabatan dan gratifikasi pelepasan kawasan hutan produksi terbatas HPT. Johan menjelaskan dugaan ini harus segera mendapat penjelasan hukum. Menurutnya KPK harus menjawab apakah pemberian ini telah memenuhi unsur gratifikasi atau tidak. Politikus PKS ini berharap KPK tidak tebang pilih karena jabatan tertentu. Meski di sisi lain, Johan juga tidak ingin ada penghakiman di luar proses hukum yang berjalan. Dia berpendapat penegakan hukum yang baik harus mampu menghadirkan tiga tujuan, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, KPK tidak perlu ragu meminta klarifikasi Raja Juli Antoni.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

hati menuntun pada kekuatan, bukan kelemahan. Mengakui kesalahan dan melakukan perubahan atas kesalahan adalah bentuk tertinggi dari penghormatan pada diri sendiri. Motivasi dari John McCloy, sembahan dari Radio Giapa Madiun, selalu setia bersama.

0: udah siap, Sis?
1: Udah, yuk. Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Tak ilah, hemat listrik dong.
0: Kan Mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

selamat siang yang baru gabung di 93.8 GFM. Selalu setia bersama dan siaran GFM selain bisa didengarin di 93.8 MHz. Kami juga live streaming di gfmdesmadiun.com, juga tonton live TikTok Gmedia, dan satu lagi unduh aplikasi Radio Garden. Pendengar setia, kalau Anda klik website gfmdesmadiun.com, selain bisa dengerin siaran live streaming, juga bisa update terus informasi yang diliput oleh jurnalis GFM. Seperti yang satu ini, dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama rangkaian kegiatan bulan Suro atau Muharram 1448 Hijriah, Polres Magetan meningkatkan patroli malam skala besar di wilayah Kabupaten Magetan. Liputan ini pada Sabtu malam 4 Juli. Patroli melibatkan personel gabungan dari unit patroli motor Patmor dan patroli kota Patko, Satsamapta, unit patroli Satlantas, tim URC Resmob, Satreskrim Polres Magetan, dan juga unit patroli dari seluruh polsek jajaran. Sasaran patroli meliputi kawasan pusat kota Magetan, pusat keramaian, objek vital, jalur utama, hingga lokasi yang dianggap rawan tindak kriminal.

kriminalitas balap liar, konvoi kendaraan, kenakalan remaja, serta potensi gangguan Kamtibmas lainnya. Peningkatan patroli dilakukan sebagai langkah antisipasi mengingat selama bulan Suro ada sejumlah agenda masyarakat yang melibatkan banyak massa. Ada kegiatan pengesahan warga baru perguruan pencaksilat atau ada kegiatan budaya dan keagamaan lainnya. Sekali lagi informasi ini liputan dari jurnalis GFM. Dan beralih informasi, wilayah Ngawi, pendengar setia, masih peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang dimaknai Polres Ngawi dengan aksi nyata langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, yaitu melalui program bedah rumah. Ada dua keluarga di Ngawi yang mendapatkan hunian lebih aman, nyaman, dan layak setelah rumah mereka selesai direnovasi. Program sosial ini dilaksanakan di bawah kepemimpinan Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Anggawidatama sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Dua penerima bantuan bedah rumah pendengar setia, Ibu Sriyati, seorang warga Warakawuri yang tinggal di Jalan Trunojoyo Gang Mayang, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Kabupaten Ngawi, dan juga Ibu Endang Maini, warga Dusun Krandegan 1, Desa Krandegan, Ngerambe, Kabupaten Ngawi. Dua rumah direnovasi karena dalam kondisi yang kurang layak huni. Melalui program bedah rumah ini digagas oleh Polres Ngawi, keduanya berubah menjadi tempat tinggal yang lebih representatif sehingga diharapkan mampu memberikan rasa aman dan meningkatkan kualitas hidup para penghuninya. Detail informasinya pendengar setia bisa klik langsung ya dari website beritajatim.com.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin.

0: Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
1: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Sumenep menetapkan status siaga bencana kekeringan seiring meningkatnya

0: jumlah wilayah yang mengalami kesulitan air bersih pada musim kemarau 2026. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, penetapan status siaga merupakan langkah awal agar seluruh instansi terkait dapat bergerak lebih cepat dan terkoordinasi dalam menghadapi dampak kekeringan. Berdasarkan data, setidaknya ada sebanyak 76 desa di 19 kecamatan masuk dalam kategori rawan kekeringan.
1: Selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan belum akan menjatuhkan sanksi disiplin terhadap 9 ASN Kabupaten Brebes yang menjadi tersangka kasus absensi fiktif. Sanksi kepegawaian baru akan diproses setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menjelaskan, mekanisme hukuman administratif harus mengacu pada ketentuan yang berlaku. Kasus manipulasi absensi lewat aplikasi ilegal ini sebelumnya terbukti melibatkan 2.500-an ASN Kabupaten Brebes yang didominasi oleh sektor pendidikan serta tenaga kesehatan.
2: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya, Jo, suara Bojonegoro Indah FM. Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Peternakan dan Perikanan menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan program Gayatri, gerakan peternak ayam petelur mandiri. Mengingat tingginya harga pakan ternak dan penurunan harga telur yang berdampak pada para peternak penerima manfaat program. Kepala Bidang Peternakan Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro, Dr. Hewan Indra Firmansyah bilang, salah satu upaya yang disiapkan yaitu pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility atau CSR untuk membantu meringankan biaya produksi para peternak.
3: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Ya, dua informasi ini pendengar setia berkaitan dengan dunia pertanian ya. Yang pertama ada pupuk Ribos, saat ini sudah ada di toko pertanian atau bisa didapatkan ya di Studio GFM Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Pupuk Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi yang parannya sebagai pupuk atau biofertilizer pemenah tanah dan biopestisida biofungisida alami, meningkatkan pertumbuhan, kesuburan serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Ada dua jenis, pendengar setia, jenis hijau untuk sayuran dan buah, jenis merah untuk fermentasi. Dan produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Pupuk Ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan bisa mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia dan bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan Ribos sekali lagi di toko pertanian dengan harga terjangkau atau bisa didapatkan di Radio GFM Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Dan masih seputar pertanian, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurrohik mendorong pemerintah Kabupaten Ponorogo terus meningkatkan produktivitas jagung dan padi untuk memperkuat program swasembada pangan nasional yang saat ini telah menunjukkan hasil positif. Menurut Hanif Faisal Nurrohik bahwa Ponorogo memiliki potensi besar menopang swasembada pangan karena didukung sekitar 35 ribu hektar lahan pertanian dengan indeks pertanaman mendekati 3 kali tanam dalam setahun, yaitu 2 kali padi dan 1 kali jagung.

kalau masih menggunakan cara-cara konvensional disampaikan oleh Wamenko Pangan, hasilnya tidak akan efisien. Jadi teknologi harus dimanfaatkan agar ketahanan pangan semakin kuat. Sebelumnya, Wamenko bidang pangan Hani Faisono Rofik melakukan panen jagung bersama dengan PLT Bupati Ponorogo Listiarita di lahan perhutani Kelurahan Rono Sentanan, Kecamatan Siman Ponorogo pada Sabtu 4 Juli. Kawasan seluas 198 hektar menjadi salah satu sentra produksi jagung di Kabupaten Ponorogo. Dan sekali lagi pendengar setia, urusan pupuk cair percayakan sama pupuk Ribos ya. Bisa didapatkan di toko pertanian atau studio GFM Bina Jaya 72 Rejomulyo Kota Madi.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

Ya, sebelum saya pamitan pendengar setia, karena waktunya juga terbatas ya, saat ini menit ke 50 lepas 11 siang, masih ada satu informasi lagi. Kita ke Ponorogo jelang tahun ajaran baru. Sekolah Rakyat SRD Ponorogo memasuki tahap akhir penetapan peserta didik. Tapi tidak semua jenjang pendidikan memiliki kondisi yang sama. Jika kuota SMP dan SMA sudah terpenuhi, bahkan kelebihan peminat, jenjang SD justru masih membutuhkan tambahan calon siswa. Ketua Tim Program Keluarga Harapan PKH Ponorogo, Kademin, menjelaskan rapat pleno penetapan calon peserta didik telah dilaksanakan pada akhir bulan lalu, di bulan Juni ya. Dari hasil pleno, kuota rombongan belajar untuk jenjang SMP dan SMA masing-masing telah terisi 30 siswa sesuai target. Sekali lagi, ini untuk Sekolah Rakyat atau SR di Kabupaten Ponorogo.

Dua pendengar setia ya. Jumlah pendaftar yang lolos verifikasi melebihi daya tampung tercatat 21 calon siswa cadangan di jenjang SMP dan 28 calon siswa cadangan untuk jenjang SMA. Sementara kondisi berbeda terjadi pada jenjang SD hingga rapat pleno digelar, jumlah peserta didik yang ditetapkan baru mencapai 16 anak. Angka ini masih jauh dari target sebanyak 30 siswa. Meski demikian, proses penjaringan peserta didik untuk jenjang SD masih terus dilakukan oleh pendamping PKH dan upaya ini diharapkan mampu menambah jumlah calon siswa dalam waktu dekat sehingga kebutuhan kuota dapat terpenuhi sebelum kegiatan belajar dimulai. Nah, kita akan terus update-kan pendengar setia ya, karena beberapa wilayah di Indonesia hari ini sudah masa pengenalan ya lingkungan baru MPLS, dan khususnya wilayah Jawa Timur atau Jawa ya, ini masih seminggu lagi. Jadi Senin depan masa MPLS atau pengenalan masa lingkungan sekolah pendengar setia ya. Dan seperti apa untuk kondisi dunia pendidikan atau juga dunia atau bidang yang lain, kita akan terus update-kan ya di program Wawasan GFM. Dan siaran GFM selain bisa didengerin di 93,8 MHz, kami juga live streaming di gfm-madiun.com, live TikTok di media, dan bisa unduh aplikasi Radio Garden. Dan sementara saya Sinta harus pamit langsung dari Studio Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Terima kasih Anda yang terus gabung, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening Bang tanduran kumbian ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lho niki Mbah.
1: Alah ngono ta. Pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Yah, aku janji cukup aku regoi sing ngerti. Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
3: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rockin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, unfree lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
4: Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
5: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
4: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
5: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
4: Iya Bu, biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
5: Bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
6: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPTKES ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Let's go! Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 UT daerah Surabaya, fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online. Tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi

salutkarismatikmadiun@ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan Salut Al-Istiqomah Poncol Magetan. Universitas terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com.
1: Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu.
0: Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh, hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
4: Kasihan, Bu. Tetangga kita udah cuci darah ya?
5: Iya, Bu. Awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak. Katanya permanen, gak bisa sembuh lagi.
4: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
6: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.